RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017,

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi

95, apa dia pernah dialog semua teman terbaik kau. Hai, selamat pagi teman pernah. Ada gak sih di antara kalian yang pagi hari itu lagi masuk angin? Udah gak enak banget ya rasanya badan tuh teman pernah juga kalau udah mulai cenat-cenat kepalanya, ya kan? Kayak mau flu gitu.

bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

95,2 Radio Laksma, ya teman terbaik kamu. Informasi 8 lebih 50 menit teman Radio ya. Untuk pagi hari ini, semoga terus semangat untuk teman Radio semuanya.

Beberapa hari ini Temang Pro 2 ya, memang benar-benar Lhokseumawe Semawe menjadi salah satu kota terpanas di Indonesia nih, Temang Pro 2.

0: Ya, Provinsi Aceh kembali mendominasi daftar wilayah dengan suhu udara maksimum tertinggi di Indonesia. Ini berdasarkan data BMKG dan untuk periode pengamatan ya. Ini data BMKG yang dipublikasikan mencatat suhu Loksmawe ya, Aceh Utara mencatat suhu maksimum 35,7 derajat Celcius tertinggi di Indonesia. Gak cuma itu ya, BMKG juga masuk dalam daftar wilayah terpanas yaitu di Aceh Besar. Stasiun tersebut mencatat suhu maksimum 35,4 derajat Celcius dan menempati peringkat keempat. Sementara itu di posisi kedua dan ketiga ditempati stasiun meteorologi Pangsuma di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, serta stasiun meteorologi Rahadi Usman di Ketapang, Kalimantan Barat. Ya, tingginya suhu panas dipengaruhi oleh dominasi cuaca cerah, intensitas penyinar matahari yang tinggi, serta minimnya tutupan awan selama musim kemarau, teman Pro 2. Dan Loksmawe ini menjadi nomor satu wilayah terpanas di Indonesia. Ya, Banda Aceh berada di posisi keempat terpanas. Wah, warga Loksmawe. Benar-benar nih, teman Pro 2 ya. Kemarin sempat menjadi wilayah terpanas di Indonesia. Terus di posisi kedua ada 5 wilayah terpanas di Indonesia. Yang pertama Loksmawe, terus ada Maumere di posisi kedua. Di posisi ketiga ini Watampone, 4 Banda Aceh dan 5 ND. Ujung-ujung ya, Tom Radio ya. Aceh kan di ujung Sumatera nih, ya kan? Ya udah, semoga kita tetap sehat, teman Pro 2, tetap bisa terus diberikan kesehatan dan kebaikan untuk terus beraktivitas. Walaupun cuacanya sepanas ini. Gimana sama hari ini? Apakah hari ini juga akan cerah dan terik sekali? Kita tunggu deh nanti di sebentar-bentar lagi. Dan nanti juga ada informasi dari BMKG yang bisa kami informasikan untuk semua teman Pro 2 ya.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksmawe, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe. Teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Lok Semawe menghadirkan info Pro 2. Satuan Polisi Air dan Udara Satpolairut Polres Lok Semawe melaksanakan patroli dialogis dan juga sambang nelayan di kawasan Pelabuhan Perikanan Indonesia Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe pada hari Minggu 2 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan yang diikuti 2 personil Satpolairut ini bertujuan untuk memperkuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan pesisir sekaligus memberikan edukasi kepada nelayan dan juga masyarakat yang beraktivitas di sekitar pelabuhan. Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Azan SH SIK MSM MH melalui Kasatpolairut AKP Edwin mengatakan patroli dialogis merupakan upaya preventif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat pesisir serta memastikan aktivitas nelayan berlangsung aman dan juga nyaman. Kasatpolairut juga menambahkan kehadiran personil di tengah masyarakat diharapkan dapat mempererat hubungan antara kepolisian dan juga nelayan sekaligus meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kelestarian lingkungan pesisir. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Azan SHSIK MSM MH secara resmi membuka turnamen sepak bola Muspika Cup Kecamatan Blangmangat dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pembukaan berlangsung di kawasan lapangan sepak bola Bulog, Desa Ule Blangmane, Kecamatan Blangmangat, Kota Lok Semawe. Turut hadir dalam kegiatan tersebut PLT Kadispora Kota Lok Semawe, Romi, anggota DPRK Lok Semawe Daerah Pemilihan Blangmangat, perwakilan SAR Radar Bukit Rata, perwakilan Brimob, dan unsur Muspika Kecamatan Blangmangat. Laga pembuka mempertemukan Putra Tunong melawan Mane Kareng yang disaksikan masyarakat dengan antusias di mana seluruh rangkaian kegiatan pembukaan berlangsung aman dan tertib berkat sinergi panitia, aparat keamanan, serta dukungan masyarakat. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami di RRI Pro Lok Semawe untuk informasi lainnya.

Masih mendengarkan RRI Perudolog sebelumnya, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perudua. Masih di sini bareng aku, Dika, yang akan terus menemani kamu sampai jam 14 waktu Indonesia Barat atau sampai jam 2 siang. Di suasana hari ini di Kota Loksemawe, kadarullahnya sangat cerah ya, sangat panas, dan jualannya ini suasananya sangat santai di pagi hari ini ya. Ataupun kamu memang dari pagi kamu udah mulai penat sendiri, kamu udah mulai ngantuk sendiri, ada enggak? Semoga enggak ya teman Perudua, karena memang kita harus seproduktif itu ya. Kita itu harus meningkatkan semangat kita di pagi hari seperti itu ya. Jadi untuk kamu semuanya, semoga kamu juga sehat teman Perudua, kamu juga selalu semangat. Dan yang pasti teman Perudua, di pagi hari ini semoga mood kamu itu bagus ya. Kamu gak marah-marah di pagi hari ini, kamu juga gak kesel-kesel ya. Dan tidak lupa untuk memikirkan nanti siang bakal makan apa gitu ya, seperti itu. Jadi semoga kamu selalu semangat untuk aktivitas kamu ya. Seperti biasanya, Perudua Atlist Indonesia akan terus kita dengerin. Nanti dilanjutkan Perudua Atlist Mancanegara. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 tentunya, masih dengan lagu Indonesia dan lagu mancanegara ya. Jadi untuk kamu semuanya yang mau bergabung bisa banget di 0811-6715-952 ya. Jadi selamat menjelang siang untuk semuanya. Dan yang paling penting adalah teman Perudua selalu berhati-hati ya, dimanapun kamu berada. Mau yang kerja, mau yang di rumah juga selalu berhati-hati. Ibu-ibu nih biasanya ya, itu harus hati-hati tuh ya. Jadi karena keenakan nyuci di belakang gitu ya, pintu gak dikunci, jendela gak dikunci, waduh jangan sampai ya teman Perudua. Kita harus menjaga keselamatan kita sesimpel itu sebenarnya. Jadi jangan membiarkan ada celah untuk orang melakukan sesuatu hal yang kriminal gitu. Jadi begitu ada kesempatan, pintu pagar terbuka, terus juga pintu rumah di depan terbuka, kita asik lari di belakang, itu malah lebih bahaya ya teman Perudua. Oke, kita tinggalkan lagu darinya Ridwan Fadilah dan juga Nabila Tekiah dengan Tak Satu Cerita ya. Ini lagi-lagi tentang apa? Tentang kita gak akan bisa sama-sama gitu teman Perudua. Jadi kita puterin lagu berikutnya. Aku mau puterin lagu darinya Delantis ya. Ini Delantis ini rilisnya di tahun 2019 kalau gak salah teman Perudua. Tapi tiba-tiba karena platform TikTok ya, tiba-tiba dia naik nih lagunya ya, sampai viral banget ya. Jadi kalau misalkan TikTok itu biasanya lagu-lagu yang gak pernah kita tahu, tiba-tiba ada aja lagunya. Nah padahal pas kita lihat sebelumnya gak booming, tapi karena orang sering menggunakan template dia ya, akhirnya viral tentunya. Kita dengerin darinya Delantis dengan Bunga Maaf untuk kita semuanya di RRI Perudolog Semawe, teman terbaik kamu.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

0: Kita semua pingin menjadi orang kaya. Tapi, nabung sekian ratus ribu per bulan aja, kita nggak bisa. Sekilas, menabung memang hal yang sepele dan mudah dilakukan kapan saja. Menabung juga tak membutuhkan energi besar serta pemikiran matang untuk memperhatikannya. Kegiatan sederhana dalam rangka mengasah ketekunan ini juga masih jarang kita lakukan karena alasan tidak sempat atau tak punya cukup dana kalau hanya sekedar untuk disisihkan. 100, 200, 300, hingga 1000 rupiah per hari saja sebenarnya sudah cukup untuk mengasah bakat tekun pada diri kita. Hal ini juga akan mengindikasikan bahwa kita bukanlah orang yang gemar memupuk gengsi dan tahu betul apa arti berhemat bagi kehidupan di masa mendatang.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

0: Ada Ian tuh. Cie-cie, dia ngeliatin kamu.
1: Ih, apaan sih? Aku kan jadi malu.
0: Pipi kamu kenapa merah gitu sih? Pernahkah kalian bertemu mata dengan seseorang yang disukai? Atau salah memanggil nama orang? Atau secara tidak sengaja terjatuh di tempat umum hingga menjadi pusat perhatian? Pasti kita akan merasa sangat malu sampai membuat pipi memerah. Pipi merona adalah hasil dari sistem saraf simpatik yang juga mengaktifkan adrenalin. Ketika mengalami semacam tekanan emosional, tubuh akan melepaskan adrenalin. Respon ini menyebabkan pembuluh darah melebar, sehingga darah dan oksigen dapat bergerak lebih cepat mengalir. Vena pada wajah juga akan melebar, menyebabkan lebih banyak darah mengalir, dan inilah yang membuat wajah memerah ketika malu. Cie, pipinya merah.
1: Ih, Dera.
2: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap

59 menit tinggalkan pukul 10 pagi ya, menuju jam 11 siang di cuaca yang sangat panas ini untuk memperdua. Semoga kamu selalu meningkatkan kualitas diri kamu ya. Tidak lupa juga untuk selalu melatih rasa syukur setiap hari. Jadi setiap orang untuk memperdua ya, ingin memiliki hidup yang bahagia. Tapi banyak juga yang menganggap bahwa kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh ketika kita punya uang, jabatan tinggi, terus juga selama kita masih apa ya, punya privilege tersendiri gitu. Padahal dari dunia psikologi saja bilang kebahagiaan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari di antara orang-orang sekitar kita. Jadi banyak banget ya orang-orang yang baik, orang-orang yang positif itu juga akan mempengaruhi kita sebenarnya, teman berdua. Jadi kamu lebih milih mana nih? Lebih milih banyak teman atau lebih milih banyak uang nih, teman berdua?

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lhokseumawe Mawe, teman terbaik kamu. Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat siang menuju jam 11:30 siang nih ya. Mau makan apa sih kamu teman Produa? Apakah kamu mulai berpikir nih ya, apa sih yang enak, yang enak-enak untuk kita makan di siang hari ini? Kayaknya harus makanan-makanan yang sehat ya. Jangan memikirkan karena awal bulan jadi boleh makan apa aja. Waduh, jangan gitu ya, takutnya malah, aduh, nanti malah rembes setiap bulannya ya. Oke, selamat siang untuk kamu semuanya. Nanti juga kamu harus selalu enjoy ya untuk semangat kerjanya. Jadi jangan males-malesan, toh rekening kamu lagi full nih ya. Jadi ingat ya, yang kita dapatkan itu adalah hasil dari apa? Hasil dari sebuah kerja keras gitu. Jadi jangan mudah-mudah banget untuk menghambur-hamburkan uang. Jangan mudah-mudah banget untuk gak hemat-hemat, beli apa aja, beli ini itu gitu ya, yang gak penting ya. Jadi jangan sampai setiap bulannya itu ya harus ngutang lagi. Jangan sampai seperti itu ya teman Produa. Oke, masih kita dengarkan lagu dan kumandang azan sholat zuhur masih sedikit lebih lama ya, di jam 12:41 waktu Indonesia Barat. Masih kita dengarkan lagu-lagu mancanegara di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pro2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: Santai siang, ada yang enak nih. Apa sih yang enak-enak? Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
3: NRI Produa Loksmawe.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Pro 2 Kuliner.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

pertama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

95,2 dari Peridol, semuanya teman terbaik kamu. Di jam 13:01 waktu Indonesia Barat, teman Peridol. Selamat melaksanakan ibadah sholat zuhur di hari ini. Selamat makan siang juga. Ada yang berpuasa juga hari ini ya, berpuasa. Kalau mungkin ada yang baru selesai makan gitu ya, semoga makanan yang kita makan juga menjadi sebuah keberkahan yang sangat luar biasa ya. Jadi jangan lupa bersyukur teman Pro 2, sampai hari ini juga kita masih diberikan kesehatan, kita juga masih menikmati makan siang bersama orang-orang tersayang kita tentunya. Jadi seperti aku bilang tadi, sebuah rezeki bukan berarti dalam bentuk uang saja, tapi memiliki keluarga yang masih lengkap, anak-anak yang baik, keluarga yang selalu mendekap erat tangan kita, teman perdua, semuanya juga dalam bentuk rezeki tentunya. Jadi semoga hari ini kita juga dibersamai dengan orang-orang yang baik. Dan yang paling penting teman perdua, untuk hari ini cuaca di luar juga sangat panas ya, jangan lupa pakai sunscreen untuk kamu, penutup masker juga ya, penutup tangan gitu ya, biar gak kepanasan karena memang sangat panas hari ini. Tapi itu tidak menutup kemungkinan nanti mungkin sorenya akan hujan ataukah akan panas seperti ini. Jadi antisipasi untuk semuanya. Kita terus bersama di sini di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

kendaraan sering sekali terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia. Biasanya, kemacetan di Jakarta terjadi hanya beberapa menit saja. Namun, tahukah Anda, kemacetan kendaraan terparah pernah terjadi di akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya di kota Châtillon, Belgia. Diperkirakan 500 mobil itu milik warga Amerika yang ingin meninggalkan Belgia secara terburu-buru. Namun, akibat kedua ujung jalan terblokir, semua pengemudi mobil turun dan membiarkan kendaraan mereka hingga 70 tahun lamanya. Karena di tahun 2010, pemerintah Belgia baru mengevakuasi mobil tersebut.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Masih di 95,2 RRI Perodolog, semuanya teman terbaik kamu. Lagi dengerin lagu yang di cover kembali sama Tohpati dan juga Fabio Asier ya. Aduh, Tohpati ini hebat banget sih ya. Jadi banyak, ada beberapa lagu yang di remake, di cover kembali, salah satunya ini ya, yang juga lagi kamu dengerin. Terus ada Semusim yang dia berkolaborasi bersama Nadif Basalama ya. Jadi aransemen musiknya itu lebih berwarna gitu ya, lebih update lagi teman Perdua. Masih kita rindukan ya lagu-lagu terbaru darinya Fabio Asier ya. Jadi kayaknya kalau gak salah ini single terakhirnya ya. Nanti semoga akan ada single terbaru ya. Kamu lagi ngapain nih teman Pro 2? Memasuki jam 2 siang juga, gimana? Kamu udah maraton drakor kemarin mungkin karena hari libur ya. Dan akhirnya film Agen Kim Rectivate ini teman Pro 2 selesai ya, setelah ongoing beberapa waktu ya. Jadi yang paling mencolok di situ adalah anaknya Kim Min Ji ya, di mana dia berusaha untuk mencari anaknya ya, Kim Min Ji, dan rupanya akhir-akhirnya happy ending ya. Tapi ada yang menarik di sini, di mana warganet ya teman Pro 2 lagi ngomongin soal Kim Min Ji yang katanya dia tetap kerja paruh waktu setelah selesai syuting. Jadi baru saja

Ya, dia naik daun lewat drama SBS-nya ya, agen Kim Rectified ini atau memperdua So Sumin ya, Seo Sumin atau kita kenal di drama tersebut Kim Min Ji, ya ini justru menjadi buah bibir ya, karena memang mereka itu sangat, publik itu sangat salut karena sikapnya yang jauh dari kesan artis besar kepala, dimana di usianya yang masih sangat muda 19 tahun ia lebih memilih membumi dengan pekerjaan paruh waktu ya di sebuah toko takoyaki begitu selesai syuting selesai gitu katanya. Jadi bukan malah sibuk menikmati status baru sebagai bintang, jadi padahal ya kesuksesan drama debutnya sukses besar, dimana dengan penonton menyentuh 23% dari sebelumnya, bahkan tengah dibahas kemungkinan akan lanjut di season lanjutan. Jadi wajar kalau misalkan banyak orang mengira ia bakal sibuk dengan agenda menghadiri acara-acara selebritas lainnya, dia malah memilih untuk menjual takoyaki ya. Jadi katanya teman perdua lewat video di kanal YouTube-nya, Sumin terbuka bercerita soal keputusannya ini. Jadi walaupun dia kerja, dia tetap kerja paruh waktu ya. Kalau misalkan bisa, kalau kita freelance ya. Jadi di mana bahkan teman perdua ini juga dibintangi sama So Ji-sup ya, yang berperan sebagai ayah. Jadi aku suka banget sama So Ji-sup, di mana film-film dia kayak Oh My Venus, ini juga pokoknya banyak. Kayaknya aku hampir semua film dia itu aku selalu nonton ya. Jadi sangat luar biasa ya. Jadi di film ini si So Ji-sup ini sebagai ayah ya, selalu apa ya, berusaha untuk mencari anaknya di drama tersebut ya. Jadi ini mungkin menjadi pengingat untuk kita, sekalipun kita udah sukses di usia muda, berarti bukan harus kita meninggalkan pekerjaan-pekerjaan sebelumnya, gengsi gitu ya. Apalagi aku salut juga sama Gen Z sekarang yang tetap memilih kuliah sambil kerja. Itu hebatnya ya. Jadi banyak banget anak-anak Gen Z yang mereka tetap kerja ya di tengah kesibukan mereka berkuliah tentunya. Semangat untuk semuanya, untuk anak-anak muda yang masih Gen Z ya, karena memang semuanya harus kita upayakan gitu. Jadi semoga sukses itu sudah menanti di kemudian hari ya teman perdua. Masih dengan lagu-lagu yang akan terus aku puterin, kita masih punya waktu 10 menit lagi sebelum kita closing di hari ini. Kita ke lagu berikutnya dari Wisnu dan juga Ari Lesmana, Aku Harus Pergi.

Jam 14 waktu Indonesia Barat, Mempro 2, sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik. Terima kasih atas kebersamaan kita yang sudah aku temani dari jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dihadirkan sampai jam 13.15 ya, sampai jam 3 sore tentunya. Nanti akan ada Faiz yang akan menemani kamu sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk hari ini teman Pro 2, terus bersama kami dari Prodolog Semame, teman terbaik kamu.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemalen, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemalen. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi

lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar utama demokrasi. Bukan hanya hak untuk berbicara, tetapi juga hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan tanpa campur tangan yang tidak semestinya dari pihak lain. Penting diingat bahwa kebebasan berpendapat tidaklah mutlak. Ada batasan yang jelas, terutama ketika pendapat seseorang tidak merugikan orang lain. Menyebarkan hoax, memfitnah, menghasut kebencian, atau melakukan tindakan yang mengancam keamanan publik bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi. Mari kita manfaatkan hak kebebasan berpendapat untuk hal yang positif dan konstruktif. Gunakan suara kita untuk menyuarakan kebenaran, mendukung keadilan, dan mendorong perubahan yang baik. Pikirkan sebelum berbicara. Pastikan informasi yang disampaikan akurat, dan ingat, setiap kata memiliki dampak.

tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman perdua semuanya. Jumpa bareng aku Agam Faiz ya. Siapa tuh? Kok tiba-tiba muncul Agam Faiz? Siapa? Enggak pernah dengar gitu. Ya enggak apa-apa karena Bang Marlinya lagi apa ya? Bang Marli kemarin lagi kemana deh ya? Ke umroh ya. Cuti ya, cuti umroh ya. Dia ke Arab ya. Terus dari Arab dia singgah ke Maroko, terus dia singgah lagi ke Turki. Oke, ada aku yang akan menemani kalian nanti hingga pukul 19 malam. Nanti kita akan banyak apa ya? Banyak apa nih? Banyak putar lagu enggak lah ya. Enggak. Nanti kita akan ada di Sore Ceria ya. Di Sore Ceria nanti ada narasumbernya. Kalau enggak salah aku kita ngobrol sama teman-teman dari SMA mana ya? Aku lupa tadi ya. Mana ya? Hah? Poltek ya? Gue bener gak sih? Kamu gak salah. Oke, jadi nanti kita akan di Sore Ceria. Kalian tongkrongi terus ya. 92,5 ya. 95,2 ya. Pro 2 FM. Nanti jam 4 sore kita akan ada di Sore Ceria ya. Oke, sebelumnya aku akan putarin azan. Kira-kira Bang Sofi gimana nih? Azannya sudah mulai belum? Belum ya. Aduh, penyiar baru nih soalnya ya. Oke, untuk azan asar kita akan putarkan di pukul 16.00 ya. Aku pun membuat kau tak menyesal. Gelora Asmara, ini lagu cover ya. Darinya Rizda. Ini ala-ala Pro 1 kayaknya. Siapa sih yang ngelis ini? Jadi aku putarin lagu-lagu spesial untuk kalian semua di sore hari ini hingga nanti di sore ceria ya. Dan selamat sore sekali lagi untuk kalian semua, tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti

0: di larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
2: Sore ceria, teman terbaik kamu.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

0: Hey, teman berdua, balik lagi bareng aku Agam Faiz di sore hari ini. Seperti yang sudah aku ingatkan kalian, sore ceria ini kita akan ngobrol dengan teman-teman dari Politeknik Negeri Loksemawe. Kita mau ngomongin apa ini Bang Faiz? Kita ngomongin terkait dengan Festival Seni Ane Nanggro ya. Kebetulan nih teman-teman kita sudah hadir di studio. Kita sapa dulu mereka, cantik-cantik, ganteng-ganteng lagi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sebentar, ini mic-nya satu kan? Nek videonya satu untuk ketiga kan? Tiga-tiga kan? Bener ya? Oke, Festival Seni Ane Nanggro ke?
2: Sembilan.
0: Ke? Sembilan. Sembilan ya. Temanya ini Pemulia Jame
1: Pembedah Budaya.
0: Pemulia Jame Pembedah Budaya. Sebentar, aku kayaknya agak gak nyaman dengan mic kalian ini. Apakah harus ada naikkan feeder satu lagi? Coba tes. Bener ya? Oke. Ya, udah. Sini suaranya udah oke. Jadi ini kita kupas terkait dengan festival ini karena kabarnya festival ini akan diadakan di Politeknik Negeri Loksemawe. Iya, benar ya. Dan tanggal berapa itu kira-kira?
2: Dari tanggal 9, 10, 11 Oktober.
0: Oh, Oktober ya, bulan 10 ya. Kabarnya juga akan mengundang presiden ya.
2: Amin.
0: Ya. Jadi bagaimana sih persiapan mereka untuk festival ini? Apa sih yang ada di festival ini? Keseruan apa yang ada? Nah, kita akan ngobrol nanti bareng teman-teman kita di sini. Aku perkenalkan terlebih dahulu untuk kalian. Yang pertama, aku ingin perkenalkan ketuanya dulu nih, ketua umum UKM Sanggar Seni di Politeknik Negeri Loksemawe ada Muhammad Fadil. Assalamualaikum Fadil.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, Fadil, dada berarti nggak sanggup ya? Enggak. Ini Fadil ketua umum ya?
3: Ya.
0: Sejak kapan?
3: Sejak 2024.
0: 2024 berarti ya. Sudah 2 tahun ya?
3: 2025.
0: 2000 oh. Baru ya?
2: Ya. Periode baru.
0: Kapan sih turunnya? Enggak, maksudnya berarti udah 1 tahun ya?
2: Hampir
0: 1 tahun. Artinya ini pemilihan ketua umumnya gimana sih?
3: Baik, jadi sistem pemilihan ketua umum di Sanggar Seni itu sistem pemilihan voting.
0: Voting ya? Yeah. Oh, anggota nanti pilih gitu ya? Oke, jadi Fadil terpilih ya 2025 kemarin?
3: Iya, betul.
0: Ya, sampai saat ini ya? Ada rencana? Rencana maksudnya gini, maksudnya naik lagi kalah. Artinya itu udah setahun ya. Ini kalian berapa tahun sih biasa UKM itu ketuanya?
3: Per setahun.
2: Per satu periode gitu.
0: Satu periodenya satu tahun.
3: Satu tahun.
0: Oh, ini mau ya? Mau selesai ya?
3: Ya betul.
0: Kemungkinan bisa naik lagi.
3: Kemungkinan kalau saya menjalankan dan terpilih. Kemungkinan bisa.
0: Oke oke. Ini bukan ajang kampanye juga kan di sini kan? Oke. Nggak, ini sekedar tahu aja sih kan pendengar kita, teman-teman kita mau tahu gimana sih UKM-nya, gimana sih sistem politiknya di sana gitu ya. Oke, yang kedua aku ingin perkenalkan buat kalian ada Imam Apridiansyah ya. Ini ketua pelaksana kegiatan Festival Seni Ane Nanggro ke-9 ini. Mana Imam orangnya?
4: Saya, Pak.
0: Ya, Imam mahasiswa bisnis ya?
4: Iya, saya ya, di bisnis.
0: Kalau tadi Fadil itu di?
3: Saya teknik. Di jurusan teknologi informasi dan
0: media. Ya, teknologi informasi. Jadi mereka nanti kita bahas lah ya. Di UKM ini siapa sih yang boleh masuk ataupun gimana ya? Oke. Okay. Itu Imam ketua pelaksana kegiatannya ya.
4: Bener.
0: Untuk Festival Seni Ane Nanggro ke-9 ini. Yang cantik di samping yang ganteng di tengah-tengah ini, aku perkenalkan untuk kalian semua ada gadis ya. Gadis ya?
2: Iya.
0: Oh, gadis. Ya memang namanya gadis kan?
2: Iya, benar.
0: Ya, jangan sampai nanti abang ini kok genit banget bilang gadis. Memang gadis. Namanya Gadis Anastasia.
2: Iya.
0: Oh iya, ini sekretaris pelaksana kegiatan ya. Oke. Ini kenapa sih namanya gadis?
2: Dari orang tua
0: ya. Gadis keren ya, gadis ya. Gadis. Nanti kalau udah merit jangan gadis lagi.
2: Masih
0: gadis.
2: Maksudnya namanya.
0: Iya kan? Jadi kalau udah merit nanti berubah dong. IRT kayak depan.
2: Ganti lagi.
0: Gadis Anastasia ya. Anastasia sekretaris pelaksana kegiatan Festival Seni Ane Nanggro ke-9. Oke. Oke, kita ngobrol dulu terkait dengan seni ya. Aku kan di Poltek tuh enggak asing ya karena aku kan juga sering ke sana ya sejak tahun 2024 ya kalau enggak salah. Jadi kan Poltek identik dengan ya teknik dan sebagainya. Jadi nggak ada berbau seni lah kalau di sana ya. Bisnis juga jarang ya. Yeah. Ya jadi kalau tiba-tiba ada bisnis juga. Ya. Tapi nggak bahas bisnis kita ya. Kita bahas seni aja. Ini kapan nih sebenarnya UKM ini ada?
2: Dari 2007.
0: 2007, oh dari awal udah ada ya?
5: Dari awal udah ada.
0: Berarti Poltek tidak apa ya, tidak mengesampingkan juga seni ya, juga ada seni. Kira-kira antusias di sana, mahasiswa di sana gimana untuk ikuti UKM ini? UKM dulu lah kita bahas.
2: Kalau misalkan UKM Sanggar Seni itu, kalau kita bilang kan di dalam lingkup Poltek itu teknik kan.
0: Benar.
2: Jadi kalau kita yang belum mengetahui secara langsung tentang seni itu kan kayak, nggak mungkin nih ya
0: bener, dia
2: bener. Masuk anak teknik. Ternyata pas kita udah join ke UKM nih gitu kan, ternyata saingannya banyak.
0: Oh gitu.
2: Memang sampai kadang ada sampai 200 mahasiswa yang daftar ke UKM.
0: Yang daftar. Cuma kita prosesnya seleksi kan?
2: Iya.
0: Nggak semua bisa diterima.
2: Nggak semua.
5: Tidak.
0: Berapa
5: semua.
0: Berapa tiap tahun terima untuk jadi anggota kita?
2: Tahun kemarin berapa?
3: Biasanya di pendaftaran di UKM kami itu tidak terbatas untuk
0: Terbatas. Kalau cocok ya. Ya
3: cuman
2: sekitar 160 ya kemarin.
0: Oh, kemarin sampai 160 yang lewat ya. Artinya sesuai dengan ini kita ya. ADART kita ataupun verifikasi dari kita ya. Apa sih sebenarnya? Syaratnya gitu yang paling yang ini ya, syarat utama lah untuk bisa masuk UKM ini.
2: Keahliannya tentang bidang yang dia pilih gitu. Misalkan dia milihnya tari kan. Nah, jadi dia kayak harus punya basic tentang tari gitu. Jadi kan kita yang nyeleksi juga tahu nih yang mana yang punya basic, mana yang enggak.
0: Oh gitu. Jadi apa yang dia pilih ya? Berapa bidang yang ada di sini?
2: Empat.
0: Seni tari, terus
2: tari, musik, teater.
0: Teater ya, ya.
2: Kreatif media.
0: Kreatif media itu gimana sih?
2: Kreatif media tuh kayak desain, fotografi, videografi.
0: Bagian dari kita juga.
2: Iya.
0: Vokal nggak ada?
2: Ada, di musik.
0: Oh, di musik masuk semua vokal?
2: Iya, di bidang tuh ada terbagi sub bidang lagi.
0: Oh gitu. Jadi di sub bidang musik itu ada vokal ya. Kalau di bidang tari ada?
2: Tari tradisional, tari modern.
0: Berarti nggak semudah itu ya kita daftar. Misalnya aku nih, aku daftar nih jadi aku pilih vokal nih, musik lah gitu. Tapi dilihat juga di situ bisa nggak main musiknya ataupun dia vokalnya gitu ya. Oh iya, rumit juga ya masuk UKM ini ya. Tapi favorit nggak di UKM ini?
2: Termasuk
5: favorit. Paling favorit.
0: Oh, karena gini, aku mikirnya gini loh. Politeknik itu kan biasa prestasinya kan bagian teknik kan, bagian dari robot ya Bang Sofi ya. Bang Sofi orang teknik soalnya. Teknik apa? Teknik bela diri ya. Jadi gini, aku biasanya mikirnya itu. Jadi kalian ada prestasi enggak di seni sebenarnya Poltek itu?
5: Untuk prestasi sebenarnya ada.
0: Ada ya?
5: Ada prestasi. Kebetulan di tahun ini ada perwakilan dari UKM Sanggar Seni Politeknik Negeri Lusmawe yang berangkat ke Porseni di Medan.
2: Medan. Politeknik se-Indonesia.
5: Politeknik se-Indonesia itu event yang ditunggu-tunggu untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di Politeknik seluruh Indonesia. Jadi berkumpul di satu tempat. Untuk tahun ini tuan rumahnya itu di Medan.
0: Oh, jadi Poltek juga mengirimkan
5: perwakilan.
0: Oh gitu. Artinya Poltek ini juga dari segi seninya juga ada prestasinya ya.
5: Ada prestasi.
0: Oke. Keren juga UKM ini ya. Tapi tidak tercium media. Karena yang biasa kan tercium media itu ya misalnya kayak mahasiswa Poltek tuh ikut lomba robot di mana luar negeri ke gitu kan. Kalau seni kan biasa kan jarang ya. Tapi antusiasnya rame ya di sana ya. Saat ini UKM kalian berapa jumlah anggotanya semua nih?
2: Berapa, Pak?
3: Baik, untuk saat ini
0: Pak Ketua Umum ya.
3: Seluruh anggota Sanggar Seni di Politeknik itu berjumlah 140-an.
0: 140-an.
3: Iya. 140 anggota.
0: Itu, 140 anggota.
2: Itu ada yang udah wisuda.
0: Oh, sudah. Iya kan tiap tahun kan pasti ada
2: ganti
0: pergantian dan sebagainya. Ini yang masih ada berarti
5: 140.
0: Karena setiap hari rekrutmennya aktif ya. Jadi jumlahnya itu tetap stabil ya.
5: Iya.
0: Stabil terus ya. Oke, sehari-hari itu gimana tuh kegiatan kalian tuh?
2: Kami
0: nongki-nongki gitu enggak?
2: Enggak apa sih. Nongki-nongki ada apa? Sih.
0: Ya, gua usah dibalas, gua usah jawab. Ngapain dijawab? Enggak
2: maksudnya. Latihannya apa? Biasa latihannya tuh latihan rutin setiap hari Sabtu.
0: Oke.
2: Kan Sabtu enggak kuliah tuh. Jadi kami latihannya tuh di Poltek.
0: Latihan apa aja tuh? Tari dan sebagainya gitu.
5: Iya, menurut bidangnya, Pak.
0: Oke.
5: Misalkan dia itu bidangnya tari, itu latihan di tari, tapi kalau misalkan di musik itu latihannya di musik.
0: Gitu. Untuk fasilitasnya di sana
2: gimana?
0: Tersedia. Oke. Itu latihannya memang rutin atau memang waktu ada event aja?
2: Rutin.
5: Mau ada event ataupun tidak ada event kami tetap melakukan latihan rutin.
0: Gitu. Setiap Iya, setiap Sabtu. Sabtu, ya. Sabtu itu
2: tapi,
0: pasti rutin.
2: Iya, tapi latihannya tuh kalau misalkan gak ada event dia lebih enjoy. Okay. Lebih kayak belajar pelan-pelan gitu. Tapi kalau misalkan ada event baru nih kita kayak lebih serius lagi.
0: Serius lagi dan karena ngejar target tadi kan. Kalau ini kan lebih ke seru-seruan juga gitu ya. Kayaknya lebih enak ikut Sabtu ya ketimbang ikut kuliah ya.
2: Iya.
0: Iya ya. Karena lebih mikir kapan Sabtu ya, kapan Sabtu ini ketemu sama kawan-kawan sanggar gitu ya. Oke. Jadi kalian pernah nggak maksudnya di UKM ini yang sebelum kita bahas festival ya, iya, karena festival ini nanti aku mau tahu dulu nih UKM seni di Poltek-nya. Jadi posisinya saat ini sudah seperti yang dikatakan tadi Pak Ketua, Ibu Sekretaris juga ya. Jadi ini katanya di sana ada 4 bidang dan ada sub-sub bidangnya.
6: Iya.
0: Setiap Sabtu mereka latihan dan sebagainya kan. Terus dari dukungan kampus sendiri gimana untuk kalian?
6: Kalau untuk dukungan kampus, kampus Politeknik sebenarnya cukup mendukung kegiatan kami.
0: Kalau nggak mendukung saya telepon.
2: Mendukung kok.
0: Mendukung aman.
6: Karena pihak dari akademik juga mereka tidak terlalu fokus ke akademik, tapi juga membagi fokus untuk kami yang di UKM-UKM. Contoh kayak seperti di seni, mungkin ada UKM-UKM lain kayak UKM Taekwondo dan yang lain-lainnya juga Pak.
0: Gitu. Oh gitu ya. Enggak terfokus ke seni juga semua ya,
6: semua.
0: Tapi kalian tetap diperhatikan.
6: Tetap diperhatikan.
0: Fasilitas terus diberikan kan seperti itu ya. Oke, itu dia UKM seni yang mungkin ya adik-adik kita yang masih di SMA yang dengerin kita yang nonton kita yang mungkin ada rencana ke Poltek bisa ya nanti gabung kita ya.
2: Iya.
0: Ada ini enggak sistem apa gitu?
6: Sistem lobby berlobby.
0: Nepotisme.
2: Kalau masa tuh open recruitment.
0: Open recruitmentnya pasti ya,
2: pasti
0: di awal masuk ya.
2: Biasa gimana? Tuh kalau misalkan anak baru.
0: Nah ini udah open nggak nih?
2: Belum.
0: Nah, kan belum kan.
2: Nah, jadi ini kan anak baru dia biasanya tuh di semester 1 memang belum bisa karena kan dari UKM-UKM tuh biasanya open recruitment tuh serentak dia.
0: Di semester?
6: Semester
2: 2.
0: Oh gitu. Di jadi semester 2 baru kita open
6: baru
0: recruitment.
6: Buka. Baru buka.
0: Dan diwajibkan semua kita masuk ke UKM?
6: Tidak diwajibkan Pak. Itu siapa yang berminat aja.
0: Siapa yang berminat
6: aja. Iya.
2: Gak ada unsur pemaksaan kayak gitu.
0: Oh gitu. Kalian kira-kira ada ini gak? Misalnya syarat selain tadi syarat dia pintar di situ, di apa? Dia punya basic di seni. Selain itu syarat lain gak ada? Gak boleh NPD misalnya.
2: NPD.
0: Ataupun juga yang gimana-gimana sih? Ada gak syarat lain?
3: Mungkin syarat yang wajib dan tertera di ADRT itu mungkin kayak mereka tuh mahasiswa aktif Politeknik.
0: Oke.
3: Dan mereka juga telah mengikuti kegiatan BKMB pusat.
0: Ya nggak mungkin kan nggak aktif kuliah kita. Nggak mungkin mahasiswa Unima kan. Mereka punya UKM sendiri.
6: Ya, iya.
0: Artinya mereka aktif ya kan?
6: Ya.
0: Terus rajin bayar uang kuliah gitu
2: kan.
0: Berarti ya. Ini mengganggu nggak kira-kira nih? Akademik kalian enggak ya?
6: Enggak, untuk saat ini tidak mengganggu.
0: Enggak mengganggu ya?
6: Enggak mengganggu.
0: Bahkan kalian bisa berprestasi tanpa
6: benar.
0: Harus apa? Tanpa harus juga enggak ngikut ini, ikut ini juga bisa berprestasi juga kan. Fokus kalian tetap kan?
6: Tetap.
0: Oke. Ada yang lupa kira-kira tentang UKM? Udah tahu ya UKM seni di Poltek ini sudah ada sejak 2007 ya. Dan UKM ini juga saat ini posisinya terbanyak ya mahasiswa ya?
6: Iya.
0: Bisa dikatakan
6: seperti itu.
0: Terbanyak kan?
6: Iya.
0: Anggotanya ya?
6: Iya.
0: Masih favorit lah ya.
6: Masih
0: favorit sejani. Terus juga keunggulan UKM ini itulah tadi ya. Kita lebih dikenal gitu ya.
6: Iya.
0: Lebih dikenal ya. Jadi itu ya. Jadi buat adik-adik ini yang mungkin udah di Poltek udah diterima, mungkin jadi bisa jadi referensi ya, bisa jadi ini. Aduh aku masuk seni aja lah gitu.
2: Boleh
0: ya.
2: Join.
0: Apalagi ada basic ya.
6: Yeah.
0: Boleh join di UKM. Karena kita akan bahas festival seni Anek Nanggro ini yang akan diselenggarakan di sana ya. Tapi nanti ya, nanti kita jeda dulu ya.
6: Okay.
0: Kita dengarkan musik dulu. Jadi supaya enggak bosen, kita dengarkan satu lagu dulu nanti kita akan balik lagi, oke? Okay?

0: Oke, welcome back ya, masih bareng aku Agam Faiz sama tiga orang mahasiswa berprestasi ya, berprestasi kita ya di bidang seni ya. Bener nggak sih atau hoax itu ya? Gimana nih,
1: Pak Ketua?
0: Bener-bener enggak. Kalian banyak nggak yakin nih kalian berprestasi? Jadi orang-orang yang apa ya, sangat menyukai seni lah, yeah. Seperti itu ya. Kalian kalau nggak suka seni kan pasti nggak masuk UKM ini.
2: Bener-bener
0: ya. Pak Ketua juga nggak.
1: Jadi ketua
0: kan. Pak Ketua sebenarnya jago apa sih, Pak Ketua?
3: Kebetulan saya di bidang videografi.
0: Oh, suka edit-edit video ya, gitu ya. Kalau Ibu gadis. Ibu gadis tapi bukan janda gitu.
1: Kalau gadis sendiri dari bidang teater.
0: Oh, teater. Oh, iya.
1: Di sub bidang dramanya.
0: Oh, drama ya. Waduh. Oh iya, pernah main film ini ya? Pocong Kecebur.
1: Aduh. Kalau
0: kalau ini ketua hariannya,
2: ketua harian, ketua sana. Kalau saya di bidang musik, di sub bidang instrumen
0: apa itu musiknya?
2: Semua
0: ya,
2: yang modern.
0: Ya. Oh, suka backsound ya, suka buat intro gitu ya, instrumen gitu. Aduh, keren banget ya. Oke, di sini teman-teman kita sudah ada ya, sudah ada dari tadi 19 menit yang lalu. Ada dari UKM Seni Politeknik ya, ada Gadis, terus ada
2: Fadil,
0: terus ada Iqmal. Fadil, Iqmal dan Gadis ya. Kita tadi sudah ngobrol terkait dengan UKM mereka. Sudah banyak kita ngulik ya. Sedikit banyak kita udah tahu lah, tapi kalau mau pengin tahu lebih dalam masuk join ya.
1: Ya benar.
0: Kita enggak bisa bahas sampai di sini karena waktunya terbatas. Kita mau bahas terkait dengan Festival Seni Anik Nangro ke-9 yang bakal diselenggarakan di Poltek nanti di Oktober.
2: Iya.
0: Gimana persiapannya, Pak? Pak Ketua apa Pak Harian dulu yang jawab? Pak Pelaksana
1: Ketua
0: dulu.
1: Pelaksana
0: dulu. Gimana nih persiapannya?
2: Baik, kalau untuk persiapannya
0: ya,
2: kami alhamdulillah udah mulai kompak untuk membuat acara ini menjadi lebih mantap.
0: Sebentar, sebelumnya belum kompak.
2: Sebelumnya udah kompak, cuma ini lebih kompak lagi.
0: Atau ada masalah di UKM kalian? Atau kita
2: enggak ada.
0: Udahin dulu nih. Selesain dulu. gimana? Lagi persiapan itu ya?
2: Lagi persiapan, okay. Karena untuk di bulan ini kami lebih fokus untuk mencari media partner, okay. Terus untuk mencari partnership sponsor. Karena kan dari ilmu yang saya dapati dari Politeknik di jurusan bisnis, dalam membuat kegiatan itu yang paling pertama itu adalah penganggaran dulu. Kita harus cari dulu anggarannya itu di mana. Jadi setelah mendapatkan anggaran, baru kita buat perancangannya.
0: Oke. Jadi festival ini nggak disupport sama anggaran Poltek?
2: Ada juga.
0: Tapi kan karena ini acaranya besar. Jadi kan butuh dukungan-dukungan lain.
2: Iya.
0: Oke, sip. Lanjut.
2: Terus untuk saat ini juga udah beberapa yang udah pada ingin bekerja sama lah dengan Festival Seni Anik Nangro yang ke-9 ini. Mungkin untuk dari sponsorship itu udah ada 5. Terus untuk media partner itu udah ada 4. Jadi kalau ditotalkan udah ada 9.
0: 9 yang udah ngedukung ya, ya festival ini ya.
2: Ya.
0: Dari segi anggarannya maksudnya sudah cukup atau masih terus kita cari atau gimana?
2: Untuk anggaran sebenarnya tidak ada kata cukup.
0: Oh iya, namanya manusia ya.
2: Iya. Untuk anggaran sebenarnya tidak ada cukup. Semakin besar anggarannya maka acara semakin mantap. Lebih mantap, semakin lebih baik.
0: Oke, jadinya kan kalian punya saat ini kan sedang itu ya.
2: Iya.
0: Tapi sebelumnya pastinya kalian sudah memikirkan kan acara ini seperti apa kan?
2: Sudah.
0: Sehingga kalian sudah bisa memikirkan juga anggarannya berapa.
2: Iya.
0: Jadi saat ini sedang digodok terus ya.
2: Iya.
0: Oke. Oke, itu dari segi penganggarannya. Apalagi nih persiapannya lagi yang lain?
2: Untuk persiapannya kami bakal insya Allah dalam bulan ini kami bakal melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Karena dari festival kami ini sendiri target utama kami itu adalah pelajar yang ada di Aceh Utara, di Loks Mawe. Bahkan yang mungkin kalau misalkan ada dari Banda Aceh atau dari satu Indonesia pun kami welcome juga sebenarnya.
0: Artinya bisa diikuti
2: seluruh masyarakat.
0: Ya. Oke, sebentar. Saya mau tanya dulu, isinya apa aja nih festival ini?
2: Baik. Untuk festival yang ke-9 ini itu berbeda dari festival sebelum-sebelumnya.
0: Oke.
2: Kenapa saya berani bilang seperti ini? Karena di festival ini ada 2 cabang lomba yang baru. Yang itu sebenarnya lombanya itu ada vokal solo.
0: Oke, vokal solo.
2: Ada
0: band.
2: Terus ada baca puisi.
0: Cipta puisi.
2: Fotografi.
0: Tari.
2: Dan nasyid.
0: 7. Oke. Untuk yang tahun ini.
2: Untuk tahun ini. Yang terbaru di tahun ini yang tari dan yang nasyid.
0: Sebelumnya tidak ada. Oke. Jadi itu.
2: Yeah.
0: Jadi ada penambahan nasyid dan
2: tari.
0: Ini bakal seru jadinya.
2: Iya.
0: Yeah. Biasanya yang ikut serta ini berkaca di tahun lalu lah. Ini locally atau ada dari luar atau gimana?
1: Biasanya kalau dia ada dua lomba yang online tapi kayak cipta puisi dan fotografi.
0: Itu nah, online.
1: Jadi yang online ini kita nerima dari seluruh Indonesia. Kayak tahun lalu tuh ada yang dari Jawa, ada yang dari Bandung gitu.
0: Oh, berarti ada yang online juga ya?
2: Iya. Yeah.
0: Berarti nasyid ya apa tadi?
1: Cipta puisi sama fotografi.
0: Fotografi dan itu pasti diikuti oleh seluruh mahasiswa ataupun pelajar di
2: Indonesia.
0: Artinya ini ada rentan yang ikut nggak? Maksudnya mahasiswa dan pelajar?
2: Untuk itu ada batasannya, ada batasan umur. Karena kami ambil rentang umur itu dari umur 15 sampai dengan umur 23 tahun.
0: Artinya dari pelajar sampai mahasiswa.
2: Iya.
0: Oke, 23 udah kuliah, udah lulus
2: kayaknya. Hitungannya tapi kan masih mahasiswa juga.
0: Enggak, 23 masih mahasiswa. Ada ya, Fi?
2: Ada
0: juga ya, ada ya. Oh iya ya. Mahasiswa bukannya 20 udah tamat? Belum ya?
2: Belum ya? Saya aja 21. Oh,
0: 21. Kamu, saya kira 26.
2: Waduh, tua banget ya.
0: 26. Jadi gini. Artinya itu ada rentan usia ya, dan itu mencakup pelajar dan mahasiswa ya. Sebelumnya antusiasnya gimana nih festival ini?
2: Untuk antusiasnya sebenarnya
0: tinggi
2: karena Festival Seni Anak Nanggoro ini adalah salah satu event yang paling dinanti-nanti di Politeknik Negeri Lux Mawai, Pak.
0: Politeknik aja yang nanti-nanti, yang lain gak menanti gitu.
2: Maksudnya udah
0: betul
2: ditunggu-tunggu sama ya? Sama mahasiswa-mahasiswa
0: di Politeknik ya. Karena ini termasuk festival yang kita anggap besar ya di Politeknik ya. Jadi mereka tuh ya, apalagi yang punya basic seni dan sebagainya.
2: Bener.
0: Ini wadah mereka ya.
2: Iya.
0: Nah, wadah. Jadi sudah ditunggu-tunggu ya.
2: Iya.
0: Coming up gitu ya. Coming soon. Coming up sebentar lagi. Coming soon. Oke, artinya ini sudah berapa persen nih persiapannya?
2: Untuk mungkin udah sekitaran 60%.
0: Oke, sudah cukup baik lah ya.
2: Iya.
1: Kami tinggal targetnya bulan ini kan Sawusi Kula nih. Baru target selanjutnya kami buka pendaftaran.
0: Sawusi Kula akan kita lakukan di bulan ini.
2: Di bulan ini.
0: Ada berapa sekolah yang kira-kira sudah kita targetkan nih karena kita datangi?
2: Kalau untuk target sekolahnya dari kami sendiri itu tidak ada target. Intinya itu sebanyak-banyaknya.
0: Kapan sanggup gitu.
1: Makanya targetnya sebulan.
2: Iya, karena target untuk sosialisasi itu kami insya Allah sebulan.
0: Nanti ini sudah mulai di ini enggak? Artinya ini kan termasuk dari kita kan untuk promosi kita kan. Yang untuk yang lain sudah, artinya di medsos kalian itu sudah.
2: Sudah.
0: Untuk Oktober ya?
2: Iya, untuk Oktober.
1: Sudah infokan bahwa acaranya tanggal segini.
0: Oh, sudah ada ya. Tanggal berapa tadi? Oktober
1: 9, 10, 11.
0: Oke, 9, 10, 11 dan itu sudah di-up ya.
2: Sudah,
0: di medsos ya.
2: Sudah.
0: Artinya nih teman-teman yang memang jadi langganannya festival ini sudah tahu ya.
2: Iya.
0: Oke, seru juga ya ini ya. Jadi ini persiapannya sudah 60%, tinggal lagi sosialisasi. Sama. Ya, ini kan bagian dari

0: gitu ya.
1: Benar.
0: Jadi panitia udah ada ya, karena ketua-ketuanya udah ada ya, ketua pelaksananya udah ada ya panitia ya. Dan apa nih kira-kira? Oh sebentar, ini ada yang tanya ini. Sorry, saya aku ini dulu. Aku tanya. Nah, kenapa pilih tema Pemulia Jame Pemuda Budaya?
2: Kalau menurut tema itu kan kita kan
0: siapa yang kasih tema itu? Siapa yang di sini, siapa yang usulkan tema itu?
2: Sebenarnya kalau dari tema itu dari kita ini antara panitia-panitia lain pas rapat nih Pak.
0: Oh, munculnya dari rapat-rapat itu.
2: Iya. Jadi kita diskusi.
0: Diskusi, bukan dari kalian bertiga ya?
1: Bukan.
0: Nah, kalau ada dari panitia silakan keluar sih. Enggak lah. Oke, gimana? Jadi dari
2: jadi kan apalagi namanya Festival Seni Andak Nanggro, otomatis betul. Kan kayak Aceh gitu. Jadi makanya temanya Aceh tahun ini. Kalau tahun lalu nggak pakai tema Aceh, dia temanya pakai bahasa Indonesia gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tahun ini lebih di Acehkan lagi.
0: Di Acehkan gitu. Ya. Jadi ingin kita angkat budaya kita Aceh. Gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh sama ini. Ini ada intervensi dari kampus tentang tema nggak?
3: Nggak ada.
1: Nggak ada.
0: Pure dari kalian.
1: Pure dari kami.
0: Ya. Pemulia Jame Pemuda Budaya. Iya, betul. Oke, ada ini maksudnya kenapa pilih tema ini? Menurut kalian tema ini seperti apa?
2: Ya, menurut kami sendiri tema ini kayak Pemulia Jame Pemuda Budaya gitu. Jadi kita kan menganggap orang-orang yang mendaftar ini sebagai tamu dari UKM kami gitu, Pak.
0: Okay.
2: Jadi kan kami memuliakan nih buat peserta-peserta yang mendaftar, buat semua yang berkontribusi di acara kami gitu kan. Sekalian kita sama-sama membangun budaya Aceh lebih kuat lagi.
0: Betul. Oh seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Sehingga kalian menetapkan tema ini sebagai tema untuk tahun ini.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Menarik nih festival ini di apa ada 7 tadi ya.
1: Yeah.
2: 7.
0: 7 mata lomba yang akan ada di festival ini dari tahun ke tahun. Nah, dari 7 ini mana paling banyak atau paling favorit?
1: Kalau dari ketujuh ini yang paling favorit itu adalah di band.
0: Oh, band.
1: Di band karena
0: oh,
1: itu
0: di musik, ya?
1: Iya, karena kalau di band itu di tahun ini kami bakal diadain di hari Minggu, di hari terakhir.
2: Hari puncaknya.
0: Ada dibatasi enggak? Apa pesertanya?
1: Ada, tentunya ada.
0: Semua mata lomba
1: iya, tentunya dibatasi. Kecuali yang online.
0: Online bebas.
1: Online bebas.
0: Kalau yang tatap muka
1: dibatasi.
0: Berapa?
1: Kalau untuk peserta? Band itu kuotanya itu 15.
0: 15.
1: 15.
0: Oh, itu. Ini harus cepet-cepet lah
1: berarti. Iya.
0: Kalian nggak buat seleksi gitu, maksudnya untuk biar masuk ke finalnya gitu. Karena kan pasti antusias band kan rame ya.
1: Bener.
0: Aku anak band loh. Jadi jiwa band. Jadi itu. Jadi seharusnya ada ini ya, semacam maksudnya ini masukan sih, masukan kan karena bandnya kan antusiasnya rame nih.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kan ini semakin cepat. Jadi kan orang kan jadi nggak fair.
1: Iya. Yeah.
0: Mending dibuat apa ininya dulu ya, maksudnya seleksi kualifikasinya ya. Dulu kualifikasi supaya bisa masuk ke grand finalnya 15 band tadi. Ada terpikir nggak itu kira-kira?
1: Kalau itu dari saya sendiri mungkin nggak terpikir. Karena karena gini, kalau misalkan kita menggunakan sistem seperti itu bakal menurut saya pribadi itu bakal banyak makan waktu karena waktu yang kami ajuin ke pihak kampus itu selama 3 hari. Karena kalau misalkan kita menggunakan sistem seperti yang Bapak bilang tadi itu bakal menurut saya itu bakal lebih dari 3 hari karena kan itu kualifikasi kan. Dari tahap ini ke tahap ini ke tahap ini. Betul. Terus nanti baru di finalnya.
0: Tapi biayanya juga akan
1: lebih membludak juga.
0: Ya, karena ada seleksi itu.
1: Iya.
0: Jadi biasa harus cepat berarti ya kalau band
2: ya. Makanya band itu di hari terakhir.
0: Dari terakhir. 15 band tadi.
1: 15 band tadi.
0: Oke, untuk jurinya nih. Ya, apa dari kalian atau ada juri profesional?
1: Kalau untuk dari juri kami dari juri profesional.
0: Emang yang dari luar?
1: Enggak, dari Luksmawe.
0: Dari Luksmawe. Di luar kampus maksudnya?
1: Iya, di luar kampus, di luar kampus.
0: Iya, dari Luksmawe maksudnya, di luar kampus. Ya kan dari luar, di luar kampus gitu.
1: Iya.
0: Oh, itu profesional ya?
1: Profesional.
2: Semua mata lomba.
0: Semua mata lomba itu akan di apa? Di juri.
2: Dicarikan juri profesional.
0: Oke, semua jurinya untuk mata lomba itu adalah juri-juri yang di luar kampus ya?
1: Iya.
0: Di luar UKM kalian ya?
1: Benar.
0: Dan profesional. Oke, makanya festival ini memang cukup ini ya, ditunggu-tunggu ya, karena ya karena jurinya juga dari luar ya. Oke, untuk hadiahnya nih. Ah, waduh. Kabarnya aku dapat kabar entah benar nih, makanya kalian klarifikasi di sini ya. Kabarnya ini setiap mata lomba mendapatkan satu tiket umroh, benar enggak sih?
2: Itu Pak, kami dulu panitia yang berangkat.
0: Ya kan doa, mana tahu.
1: Amin.
0: Oke, gimana nih? Maksudnya untuk sudah disiapkan juga hadiahnya?
1: Sudah disediakan.

0: siapkan.
1: Oke, oke. Paling besar itu jumlah apa? Apakah jumlah uang atau tropi atau apa gitu, sepeda motor atau apa sih?
2: Kalau yang juara pertama, mm-hmm. yang paling utama tuh ada uang tunai.
1: Uang tunai, oke.
2: Sertifikat. Piagam.
1: Piagam.
2: Sama bingkisan-bingkisan lainnya.
1: Waduh, keren juga ya.
2: Banyak
1: ya. Oke, artinya itu ya, artinya setiap mata lomba itu sudah ada hadiah-hadiahnya juga. Ya, kita ngambilnya biasa gimana? Juara 1 umum atau gimana?
2: Juara 1 2 3.
1: 1 2 3. Mm-hmm. Setiap mata lomba yeah. 1 2 3. Enggak ada favorit ya?
0: Ada.
1: Ada
0: untuk favorit.
1: Oh, ada juga ya untuk favorit. Cukup enggak itu anggarannya?
0: Insyaallah cukup. Insyaallah cukup.
1: Jadi setiapnya ada uang tunai terus favoritnya juga ya.
0: Iya.
1: Setiap mata lomba ada favoritnya?
2: Enggak,
1: dia semua.
2: Seluruh.
0: Seluruh.
2: Jadi dia satu peserta favorit.
1: Oke, seluruh mata lomba itu ada yang favorit.
0: Ada satu yang juara favoritnya.
1: Per satu lomba per bidang lomba enggak ya? Oke. Oh,
2: dia
1: gitu.
2: dia peserta favorit itu kayak misalkan juri nih berdiskusi kalau dia jadi peserta favorit, makanya dia satu orang aja.
1: Oh gitu. Oh, artinya dari semua bidang ya kan diambil yang favorit. Yeah. Mungkin ada yang satu mata lomba misalnya di bidang apa tadi, nasyid misalnya ya. Nasyid itu keren tuh, itu bisa jadi favorit
0: ya.
1: Tetap satu ya dari semua mata lomba gitu ya, enggak seper satu lomba gitu ya. Misalnya mas nasyid ada 1 2 3 terus favoritnya, terus band 1 2 3 favoritnya, enggak gitu ya?
0: Enggak.
1: Oke. Untuk juri-jurinya sudah di ini sudah kita persiapkan atau
2: sudah
1: sama seperti tahun lalu?
0: Untuk
1: ada perbedaan?
0: Ada perbedaan.
2: Ada yang sama juga ya?
0: Iya.
1: Oke. Dan itu sudah oke ya?
0: Sudah.
1: Itu berarti makanya tadi Pak Ketua bilang udah 60% nih. Nah, udah 60% udah oke nih.
2: Makanya.
1: Ya. Jadi kami enggak dapat juri nih. Oke. Oke. Terus apa lagi nih? Aku baca dulu ya. Mungkin ada teman-teman tanya nih. Ah, ada yang tanya kapan nih acaranya, tanggal 9?
0: 10-11 Oktober.
1: 10-11 Oktober. Yang enggak kuliah boleh ikut enggak?
0: Boleh.
1: Artinya dia enggak putus sekolah soalnya orang.
2: Boleh
1: kan?
0: Boleh. Asalkan umurnya masih dari 15 sampai dengan 23 tahun.
1: Lucu juga nih. Yang enggak ada kuliah, putus sekolah nih, Bang. Boleh ikut?
2: Boleh.
1: Ya makanya sekolah. Jadi ini rentang usia ya.
0: Iya.
1: 15 ya?
0: Iya, 15.
1: 15 sampai 23 tahun. Jadi kalau kamu ya enggak kuliah, putus sekolah, boleh juga ikut asalkan ada basic ya kan, ada prestasi di bidang seni gitu ya. Kalau seninya cuma seni tidur mana gak oke. Oke, ini waktu kita nih tinggal 4 menit ya. Okay. Mungkin closing statement lah ya, tadi udah kita bahas semua dari UKM kalian juga, festival ini juga kapan diadain, terus bidang-bidang yang dilombain juga, terus pesertanya dan sebagainya. Tadi Pak Ketua juga sudah bilang 60% sudah ya. Oke, ini closing statement dari Pak Ketua Umum dulu nih.
0: Baik.
1: Apa yang ingin disampaikan terkait dengan Festival Seni Anenanggro ini, ke-9. Berarti baik. Sudah 9 tahun ya?
0: Iya.
1: Lanjut.
3: Baik, mungkin untuk pesan menutup, kami mengajak seluruh masyarakat Aceh, khususnya, untuk bisa meramaikan untuk mengikuti acara Festival Seni Anenanggro ini, yang dimana kita sama-sama membangun lagi budaya Aceh. Tentunya juga kita membuka seluruh lomba dan bagi seluruh peserta yang sekiranya berprestasi atau bisa di bidang itu boleh langsung mendaftar. Dan juga kami terbuka untuk seluruh sponsorship, media partner dan juga UMKM. Jadi di festival kami juga nantinya bakal ada bazar dan UMKM.
1: Oke, itu mungkin yang kita bahas tadi ya. Ada bazar, ada UMKM ya. Makan-makan kita pokoknya. Tapi bayar ya kan. Oke, terus gadis. Oke, apa yang ingin disampaikan?
2: Mungkin untuk tahun ini kan ada lomba baru nih buat adik-adik yang dari sekolah nih yang apa, lebih terutama tari kreasi biasa kan SMK, SMA tuh banyak tuh. Jadi nanti kalau misalkan udah buka pendaftaran, aku harap semua para siswa mendaftar gitu.
1: Okay.
2: Jadi ya itu Pak, kepada semua masyarakat, aku harap meramaikan acara kami.
1: Oke. Oke, diadainnya di gedungnya kan?
0: Iya, di gedung auditorium.
1: Auditorium itu kan. Oke. Okay. Di situ ya. Kapasitasnya mencukupi ya?
0: Mencukupi.
1: Aman ya?
0: Aman.
1: Aman ya. Oke. Okay. Jadi ada lomba baru kata gadis tadi, nasyid ya, tari. Diharap tari itu lomba baru yang mungkin bisa diikuti oleh adik-adik ya, pelajar kita, teman-teman yang pelajar kita ya, biar ramai. Oke, Pak Ketua Pelaksana, apa yang ingin disampaikan?
0: Baik.
1: Gimana ya, anggaran kira-kira?
0: yang ingin saya sampaikan mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih dulu sebelumnya kepada pihak RRI yang telah mensupport kami untuk membantu promosi di Festival Seni Anak Nanggroe ke-9 ini, dan juga saya ingin berterima kasih kepada bendahara pelaksana ya, karena
1: itu? Ada ya, soalnya ada nama ini Jaya Juwita, benar
0: enggak? Bukan.
1: Oke, oke.
0: Karena beliau juga telah membantu saya untuk mengatur masalah keuangan.
1: Oke.
0: Mungkin saya ingin mengatakan satu hal kepada masyarakat bahwasanya seni kita itu harus kita jaga, karena jangan pernah malu untuk menjaga kelestarian seni budaya kita, terutama seni budaya Aceh.
1: Malu-malu itu buat salah ya.
0: Iya.
1: Kalau ini malu.
0: Juga kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Lhokseumawe, khususnya di UKM Sanggar Seni Politeknik Negeri Lhokseumawe, telah menyiapkan wadah untuk kawan-kawan semua yang ingin menyalurkan bakat seninya, baik itu seni tari, musik, dan yang lain-lain di Festival Seni Nanggroe ke-9 ini.
1: Oke. Okay. Pak Ketua Pelaksana udah, pokoknya ini udah kalau bahasa Acehnya yo
0: kamantap-tap.
1: Yo pi sepatu katipih dah. Bahkan keluar masuk ini kan, industri. Yeah. Oke, okay, kita juga terima kasih nih buat yang udah apa dengerin kita juga di YouTube nih, ada siapa ini? Ada Dian ya, katanya mantap, terus ada Muhammad Misbahuddin juga. Semangat katanya ya. Semangat. Terus aja Jaya Juwita, udah bisa jadi favorit harus menuhin syarat apa nih kak favorit? Itu nanti ikut dulu. Ikut dulu.
2: Mantengin IG aja.
1: Mantengin IG-nya. IG-nya apa?
2: Festival Seni Anak Nanggroe.
1: Festival Seni Anak Nanggroe. Ya, IG apa? IG kalian?
2: IG kegiatan.
1: IG kegiatannya, tapi IG kalian apa nih?
0: IG, UKM Sanggar Seni, Politeknik di Klub Semawai.
2: UKM IG UKM.
1: Oke, UKM-nya. Kan di IG UKM itu ada ya? Ya
0: ada.
1: Ada di situ maksudnya ya. Oke, terus ada lagi nih, ini sanggar kalian nih, sanggar seni apa nih? Sanggar seni KBM PNL. Semangat Kak Gadis, Bang Padil, dan Bang Imam.
0: Terima kasih.
2: Siapa tuh? Pakai akun ofisial.
1: Pakai akun ofisial ya. Woi Nora, woi. Kita nggak kolab ya. Terus juga ada. Waduh, makin banyak karena disapa makin banyak. Ada Suhel Maulana, tahu ya?
0: Tahu
1: ya. Woi Suhel, woi. Suhel katanya keren, ya keren Suhel. Terus ada, waduh, makin banyak nih. Ada Muhiksar, ya 9136 menyala Sanggar Seni Poltek.
0: Menyala.
1: Kalau nggak menyala, kita bakar aja
2: biar.
1: Terus juga ada Putir Madan keren
2: putih.
1: Putih keren semuanya.
2: Banyak yang nonton ya.
1: Iya. Alfa udah siap banget nih kayaknya.
2: Udah siap.
1: Kamu jadi berdoa nggak siap?
2: Siapa
1: nih? Ini imposter. Ini kayak di.
2: Ya.
1: Oke, udah siap banget kayaknya. Udah siap ya, Pak Ketua ya.
0: Udah siap.
1: Oke, terus ada lagi siapa nih? Apa nih Pak Ketuplak apa sih? Terus semangat gadis Onichan ya. Onichan semangat gadis ya. Proud of you Pak Ketuplak apa sih? Oke, Pak Ketum juga semangat katanya nih darinya Onichan ya. Sudah, sekarang waktu kita sudah habis, nanti kita baca lagi. Kalau kalian pengen dibaca nanti di hari Sabtu kita baca lagi. Kita baca lagi di hari Sabtu ya. Okay. Jadi, terima kasih yang kalian sudah nonton sore ceria kita di sore hari ini. Terima kasih untuk kalian semuanya, Gadis, Fadil, Imam, semangat terus ya, keren banget ya kalian sudah mau berjuang lah, sudah mau capek-capek untuk buat festival ini. Sebenarnya festival ini juga kan untuk jadi wadah anak-anak remaja ya, anak-anak kita, mahasiswa, pelajar untuk bisa menyalurkan bakatnya. Thank you banget nih buat kalian ya. Oke, thank you banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, teman perdua itu dia teman kita, ada Fadil, Gadis, dan Imam, mahasiswa Politeknik di UKM Seni Poltek yang sudah bareng kita, mereka akan adakan Festival Seni Andik Nagro ke-9 tanggal 9, 10, 11 Oktober 2026. Jangan lupa kalian nonton. Kalau yang enggak ada bakat seni enggak apa-apa, boleh nonton juga. Bang, aku sebenarnya bakatnya nonton doang, enggak masalah kalian nonton. Ramai di sana, juga ada bazar, juga ada UKM ya, UKM-UKM yang berjualan juga di sana. Kalian bisa kulineran juga di sana ya, sambil nonton sambil makan gitu ya. Tanggal 9, 10, 11. Oke. Okay? Oke, aku Agam Faiz undur diri di Sore Ceria. Selamat sore, tetap terus di sini.

5,2 FM RRI Lux Mawi, teman terbaik kamu. Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Lux Mawi. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2luxmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: Calderias.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Oke, okay, welcome back. Masih terus bareng aku Agam Faiz. Ada Enau, Fitri, Arim loh, Lesmana ya. Sesi potret lagu ini juga masuk di top 20 ya. Top 20 lagu Indonesia terbaik ya. Dan bagaimana akan di minggu depan, nggak tahu ya gimana. Kalau kalian terus bertahan, tapi ini posisinya bagus-bagus lah ya. Posisinya kayaknya masih di papan tengah ya. Sempat dulu menjawarai, kayak kemarin jawara ya, mungkin papan-papan ya lima besar lah ini si sesi ini ya, si sesi potret ini. Oke, teman pro 2, ini kan mau maghrib ya, jadi kita akan coba memutarkan lagu-lagu religi ya menjelang maghrib. Jadi kita coba akan turunkan sedikit lah ya, turunkan sedikit ritmenya, turunkan sedikit nadanya, dan lirik-liriknya kita ubah menjadi lirik-lirik memuja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oke. Cuaca cukup ini ya, cukup baik sih ya, tapi walaupun tadi sudah sempat disapa oleh hujan rintik-rintik, tidak terlalu deras ya. Memang tidak terlalu deras, minimal tadi basah dikit lah ya, enggak kuyup gitu ya. Tapi sebenarnya tanggung ya, kalau hujan-hujan aja sih. Karena gini, karena setelah panas terus nanti tiba-tiba hujannya hujan rintik. Nah, ini yang sangat apa ya, tantangannya di sini. Karena kan yang udah panasnya full tadi tiba-tiba disiram dengan air sedikit-sedikit, ya ini yang agak ya uap. Jadi uap, menguap dia ya kan. Jadi menguap sehingga panas gitu. Jadi kalau misalnya hujan deras gitu setelah panas, setelah panas terus hujan deras, nah ini bagus, jadi merata gitu, jadi lembabnya merata ya. Aduh, aku bukan BMKG ya untuk memprediksi, aku kayak gak memprediksi tadi, aku cuman menspekulasi, bukan spekulasi sih. Cuman ya inilah tadi ya, biasa kebiasaannya ya, pengalamannya seperti itu. Kalau misalnya panas terus tiba-tiba hujan tapi hujannya deras, nah ini baru oke nih. Kalau misalnya panas terus hujannya minimal gitu ya, hujannya gak terlalu deras atau rintik-rintik, ya ini yang cukup apa ya, cukup menantang itu karena uap panasnya keluar gitu. Oke, teman pro 2, selamat sore sekali lagi untuk kalian semuanya. Semoga sehat terus, yang sedang sakit doakan semoga cepat sembuh. Itu sakit pasti ada sesuatu ya. Iya iyalah, pasti ada sesuatu. Apakah terlalu memporsir tenaga untuk bekerja, atau juga pikiran juga menjadi salah satu faktor kenapa kesehatan kalian down. Jadi memang benar-benar kita itu disuruh untuk memang menjaga kesehatan ya, dengan cara tadi tidak berpikir negatif, tidak tiap hari harus ya, beban tetap ada ya, tapi bukan untuk dibawa, untuk beban ini bukan untuk di ini kan ya, untuk di terus dipikirkan terus ditakut-takuti, enggak ya. Beban ini tetap, kita pasti ada beban sih, beban ini bagaimana kita untuk bisa menyelesaikannya, beban ini bisa untuk kita tuh supaya kita bermotivasi ya, jadi motivasi untuk kita agar kita lebih baik lagi gitu, agar lebih giat lagi itu ya. Oke. Selamat sore sekali lagi untuk kalian semuanya, tetap terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini. Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman bro dua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC
0: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa dari kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu
0: katanya. Oh iya benar, aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Romaria.
2: Halo. Apa kabar? Baik dong. Wow. Apa kabar?
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong.
0: Kan seumuran abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumuran abangnya, benar.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Kakak cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja lah ya.
2: Kakek.
0: Jangan terlalu tua.
2: Opung, boleh. Udah kebanyakan.
1: Kita udah bersama Romaria. Halo Romaria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kita umur berapa waktu malu sama kucing tuh?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun, bro. 5-6
1: tahun. Kamu bilang kamu terakhir kayak Rery waktu masih kecil.
2: Masih kecil banget.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepet banget rasanya ya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu yang mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Itu album Superhero namanya.
0: Oh Superhero ya, benar-benar. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu bro.
1: Iya. Dan namanya Superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya?
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih, karena aku bawa fun aja kan dari kecil. Karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
0: Bener.
1: Tapi kamu juga ini gak, apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Romaria gitu?
2: Itu udah pasti kak, apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Tapi kayak kaget gak kayak, udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya sih, ikonik banget dulu ya.
1: Ikonik banget, bener. Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang
2: beda banget.
0: Gitu. Gimana? Maksudnya sering disangkut pautin gitu kadang capek gak sih? Kesel gak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar vibe-nya sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B gitu.
1: Alright. Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B Romaria?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Lagu sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget.
0: Wow.
2: Karena dia juga curly hair. Bener.
1: Oh jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul. Model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar. Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih
1: R&B-nya. Mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Benar.
1: Jadi dari emang tapi kamu emang dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, nggak bisa gitu.
1: Aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Romaria juga baru aja yang rilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Ya. Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya baca 24/7
2: bener.
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayak banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. Nah nanti lo hitung ya 24 per 7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang nih. Boleh mah langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811 800 105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat. Satu.

0: Alright, welcome back to MLC Music Legends.
1: Yes, masih barengan Elan Edit dan juga Romaria. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Yes. Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh.
2: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener,
2: gak
0: salah.
2: Nah, itulah terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya?
1: Gak usah dong. Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them.
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, Kak?
0: Oh, aduh. Iya, iya. Oke.
2: Okay. Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 nih dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Itu lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu-gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak. Siapa tahu.
1: Nanti kita dengerin abis ini.
2: Abis ini kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Lu lemparnya kayak gitu
0: sih. Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang enggak?
1: Apa?
0: Emang enggak?
1: Eh, kalau misalnya terlalu ngelempar lo. Terlalu ngelempar.
0: Oke, okay, berarti ini adalah seseorang yang enggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oh, oke, okay. Berarti enggak cuma pasangan
2: doang. Cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excited-nya ya.
2: Excited. Lagi centil-centilnya enggak sabar ketemu, ada make up-nya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, okay. Masih ada fun-nya ya tentunya.
2: Masih ada fun-nya.
0: Ala Romaria.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gen Z banget. Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya gak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar inline gitu loh.
0: Yeah, biar inline kan. Iya kan?
2: Udah itu dulu aja Kak, gak apa-apa. Gak usah dibawa-bawa lagi deh, udah kenal lo, gak apa-apa.
0: Bener. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama gak ketemu gitu ya. Nah kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering gak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh, pernah. Okay. Kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat.
0: Okay.
2: Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout energinya udah ngumpul.
2: Udah ngumpul. Gitu aku udah kayak dari berhari-hari lalu. Aku udah siapin outfit. Makeupnya mau kayak gimana. Hairstyle-nya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, se-net itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak itu kan kayak
2: sakit hati enggak sih, bete banget.
1: Bete. Iya. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin satu atau hamin dua enggak mau berangkat ya. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Iya. Gitu. Gue bisa prepare.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gue banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, bener. Oh gitu, tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Ada kan ada, pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah.
0: Karena
2: ujung-ujungnya kita balik-balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
1: Gitu. Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Oke. Kayak sering ya Romaria gitu nih. Dari ceritanya kayak lumayan sering.
2: Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya. Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi
1: nongkrong.
0: Apa enggak?
1: Iya, masa jadi
2: ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa gitu, enggak?
0: Kan. Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy, tetap dengan fun. Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow, gokil.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah langsung nyanyi gitu. Kan. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak?
1: Iya,
0: ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak kuat.
1: Deg-degannya parah ya?
2: Deg-degan parah. Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Berdiri banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh, yeay.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Elan relate ya kan?
1: Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana?
0: Let's go. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7.
3: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
0: Yeah. Ah, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh, sejatuh, jatuh.
0: Hey, emang gitu?
1: Kayaknya kayak gitu. Kalau gak salah ya.
0: Kalau jadi ragu sih.
1: Enggak dong.
0: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
2: Aduh, jangan dong kak.
0: Jangan ya.
1: Ah, udah gue ngamut ah.
0: Kok mood swing banget orang. Alright, ngomongin 24/7 nih. Yes. Ya. Tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
1: Enak banget.
0: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
2: Sebelum rilis. Oh. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
0: Asik.
2: Cek ombak channel.
1: Pre-release tuh udah banyak yang make.
2: Oh my.
0: Gitu. Ada gak cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin?
2: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
0: Oh iya benar.
2: Karena yang nyanyi juga pernah.
0: Oh. Wow. Bukan kita yang ngomong.
2: Cerita aja. Sharing aja.
0: Itu cerita lama kan?
1: Cerita lama.
0: Bukan dan sekarang kan?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Mancing.
1: Enggak.
2: Mancing mania. Enggak
1: ikutan gue. Next topic.
2: Tapi
1: ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
2: Iya betul.
1: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
2: Iya, di DM banyak banget kak. Kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia gak tepatin waktu atau gak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi gak usah nanya ke aku. Aku kan gak bisa nasehatin kamu gitu.
1: Betul, dua kata lucu, HTS putus.
0: Aduh.
2: Masih banyak nih yang kesindir nih.
1: Iya.
2: Aduh. Banyak yang kesindir.
1: Oh iya lagi gitu.
0: Iya lagi. Situ HTS.
1: Iya.
0: Jadian aja kagak kok putus.
1: Tolong di klip ya, Bagian itu tolong di klip ya.
0: Tolong di klip. Aduh.
1: Tapi
0: aduh.
1: Itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
2: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
1: Karena lagunya kayak centil gitu.
2: Centil
1: ya?
2: Ada centilnya.
1: Centil banget ya.
2: Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
0: Oke, menarik.
1: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
0: Bener. Marak terjadi.
2: Marak lagi.
1: Lagi.
0: Apa tuh?
1: Udah yuk. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
2: Wow.
1: Buat teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue gak usah ketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
2: Guys, itu kan yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
1: Lu bagian mentalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
0: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
1: Yaudah liat ngomong deh.
0: Alright. Sekarang kita mau kepoin soal produksinya. Kan ini ditulis sendiri kan?
2: Ditulis sendiri.
0: Ini dari kapan nulisnya? Udah lama kah?
2: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
0: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
2: Belum selesai, jadi pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian, itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter, aku bilang, coba-coba aja kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
1: Terlalu iseng ya.
2: Langsung viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, aduh.
1: Yeah.
2: Itu sih serunya di situ sih kak.
0: Bener, itu Gen Z banget sih.
2: Iya,
0: lalu ngikutin industri top banget.
1: Rilis kali.
2: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
1: Sampai udah mana nih sisanya nih?
2: Iya,
1: gitu.
2: Aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
1: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum kelar.
2: Iya, makanya benar.
0: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
1: Full.
2: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
0: sebulan setengah.
1: Oke. Okay.
2: Sebulan setengah.
1: Ya, lumayan.
2: Itu cukup sih menurut aku sih kak.
1: Ya.
2: Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya kak. Yeah. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih gitu.
2: Kalau aku apa ya? Mungkin struggle karena first time aku nulis. Jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking bisa gak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
1: Oh, cuma kayak aduh gue bisa enggak ya?
2: Ya selainnya enjoy aja karena menurut aku ini aku banget gitu. Jadi aku enjoy.
0: Benar. Seru-seru.
1: Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
0: Yeah. Itu dia. Tapi gimana nih? Kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu. Itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
2: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku. Cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga. Jadi guru aku udah ngertiin.
0: Paham
2: aku,
0: ya?
2: Udah paham.
0: Okay.
2: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu. Karena teman-teman aku juga baik, kayak ini lagi pelajarin ini, lu iniin di rumah ya gitu.
0: Oh, ngebantuin juga gitu ya.
2: Ngebantuin juga. Jadi memang pada supportive teman-teman.
1: Kok butuh joki tugas enggak?
0: Aduh, enggak usah, jangan, enggak boleh.
2: Enggak boleh. Jangan ya, guys. Enggak boleh.
0: Skripsi oke.
1: Tapi enggak boleh. Enggak boleh.
0: Bercanda, guys.
1: Joki Trinon.
0: Joki Trinon.
1: Udah. Sorry.
0: Gede joki gage enggak ada ya.
1: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
0: Jangan dong.
1: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
2: Iya, betul.
0: Tapi pernah enggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
2: pernah,
0: tuh
2: kak.
0: Gimana?
2: Pernah kak, sumpah itu aku pernah. Oh. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 ini, aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya enggak bisa kan, enggak boleh. Cuman ya gimana di luar kendali kan.
0: Bener.
2: Kayaknya enak gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu ngapain lu gitu.
0: Tapi akhirnya ditulis atau?
2: Aku biasanya bikin di notes HP.
0: Oh, di notes HP.
2: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri. Cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
1: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih, yang aktif dan pecicilan gitu atau
2: iya. Oh, iya. Emang iya. Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
0: Oke.
2: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
0: Iya benar. Gacor.
1: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di
2: notes.
0: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
2: boleh
0: kita.
2: Boleh dong.
0: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Al-Ghifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu, kan Malu-Malu Kucing. Jadi gak apa-apa.
1: Jadi gak apa-apa.
2: Udah santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Gak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih, setelah rilis comeback single, ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian Steel.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil, aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya Cinta-Cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama abang.
0: Oh. Mau dong abang Yong?
2: Mau dong.
1: Masa gak mau? Masa adeknya minta gak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan?
2: Mau lah. Iseng.
1: Sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja, nanti siapa tahu ditunggu beneran aja. Ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan
2: boleh.
1: Lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Karena waktu itu aku sempat nyanyi di Samarinda, tapi pas masih kecil.
0: Wow. Semoga nanti akan ada kesempatan buat mampir
2: pastinya
0: ke
2: dong.
0: Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya?
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu. Campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Sama netizen. Oke.
2: Gitu.
1: Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya?
1: Iya, gak ada namanya. Apa?
2: Thank you, Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini ya?
2: Iya. Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih nge-repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak, ya? Banyak banget, Kak.
1: Oh, serius?
2: Sumpah banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harus.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pake.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice, dipakai. Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Novel, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi?
2: Akan ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya enggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Ya pastinya Kak Farel.
1: Farel
2: Hilal. Iya. Semoga jadi beneran ya, Kak. Aku udah beneran udah kontak-kontak kan.
0: Oh, iya.
2: Jadi semoga aja next
0: season.
2: Wow.
0: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja, Kak. Aku deg-degan duluan kalau ngomongin itu, sumpah.
1: Emang gak bisa di pressure ya?
2: Gak bisa. Aku udah ditekan duluan.
1: Emang gak bisa di pressure?
0: Gak bisa
1: di pressure sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuters.
0: Mungkin.
1: Oh
2: my gosh.
1: Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
2: Kapten Kibil.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi, akan jadi lancar dan juga pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
0: Wow,
2: kan?
0: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar.
2: Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy. Aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim, Kak. Kalau misalnya ketemu misal orang yang kita suka, jadi kan kayak ih lucu gitu. Pink menurut aku, Kak.
0: Oke, pink ya. Oh, gitu ya. Romaria kalau ketemu sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Karena dia bilang gitu.
2: Iya, bener kok guys.
0: Maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan. Excited gitu kan.
2: Oke, next.
1: Tapi BTW ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
2: Okay.
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Padang tuh kampungnya mamaku.
1: Oh iya, serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, ditungguin tuh.
2: Amin. Langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya yang
2: banyak ya. Iya, betul.
1: Lu kan doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
2: Dia ngomongin makanan lagi.
0: Bener.
1: Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya,
0: pakai lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya, pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong. Ya,
0: bisa, boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Bener. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hip dut nih. Tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin kayaknya belum sih, Kak. Kalau aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
1: Yeah. Oke.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hip dut atau ke

0: cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
1: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh gak bisa sepi kan. Harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
2: Bener.
1: Dengan kecentilannya.
2: Makeup centil.
1: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited.
2: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Roma Ria.
2: Hello.
0: Alright. Boleh gak sih minta nyanyiin dikit aja?
2: Boleh dong.
1: Partnya dong.
0: Partnya, part.
2: Special nih guys.
0: Asik.

0: Bisa gitu suaranya ya?
1: Iya. Selalu. Lo kecengkok gitu
2: biasanya. Kecengkok itu.
1: Iya, lebih kecengkok.
0: Gak bisa bro, gak bisa jajah bro.
1: Gak usah, udah keren banget pokoknya Romaria.
2: Thank you, thank you.
1: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya. Dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia, jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Semua DSP, dan juga udah ada visualizernya guys di YouTube aku.
0: Apa

0: YouTube-nya?
1: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
2: Oke. Okay. Bisa dicek ya.
3: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
1: Pokoknya yang lagi kangen doi, langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat nemenin kecintilan kalian.
2: Betul.
3: Yes. Kita tunggu konten OTD kalian ya.
1: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
3: Di repost sama Romaria pastinya.
2: Betul.
3: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
1: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
2: Itu dia
3: Kapten Kimbil.
1: Amin.
3: Iya dong, gak apa-apa. Bener, dong.
2: Gak apa-apa, boleh.
3: Lead gitarnya gak apa-apa.
1: Amin banget, aku pengen banget.
2: Boleh. Oke.
3: Lo kenapa kayak
2: gitu? Gak apa-apa.
3: Kenapa sih?
2: Gak apa-apa.
3: Lo kurang suka Kapten Kimbil.
2: Gak gitu.
3: Apa gimana sih?
2: Gak gitu, lo jaringarin kemana-mana nih. Nasional ya, dengerin nih.
3: Sorry.
2: Enggak, love you Kapten Kimbil.
3: Terlalu menjilat mas. Kayaknya.
2: Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin sebuah lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya ya.
3: Di single loop. Kalau di Spotify itu gak boleh kemana-mana. Single loop aja.
2: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
3: Betul.
1: Stream guys, pokoknya stream terus.
2: Benar. Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Brodo FM seluruh Indonesia.
3: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
1: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
2: Itu dia. Let's go.
3: Itu, coba dicari sekarang tuh.
1: Langsung ada guys.
3: Cari, langsung ada.
1: Iya, tapi bawa-bawanya akun aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
2: Gak apa-apa, kan ada masanya.
1: Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain oke. Peringatan ini guys.
3: Nah, kita mau baca ini ada satu pesan ya. Pesan masuk dari Malaysia.
1: Malaysia. Wow.
3: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
1: Terima kasih.
3: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia katanya.
1: Mau banget.
2: Let's go.
3: Di Twin Tower.
1: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu bisa. Kan. Atau di atasnya gitu kan aku kayak. Bener. Sambil swing.
3: Terlalu sirkus ya kalau gitu.
1: Santai aja.
2: Boleh dong.
1: Thank you
3: Malaysia ya.
2: Alright. Lu siapa sih namanya tadi?
3: Iya nih, gak ngasih nama nih.
2: Bener, itu dia ya. Terima kasih.
3: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
1: Amin.
2: Bener. Terus tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
3: Halo.
2: Ada siapa tuh? Len?
3: Ada dari Debo
2: ya.
3: Katanya salam kenal dari Papua. Wow. Kebetulan pas denger Radio Jaya Pro 2 Jayapura Papua langsung mampir ke live streaming.
2: Oke. Okay.
1: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
3: Oh iya.
1: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
2: Benar.
1: Terus aku keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
2: Amin.
3: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
2: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
3: Kayak dengeran.
2: Oh iya, sorry.
3: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2 Lok Semawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Waktunya Jaga Malam
1: bersama Produa FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
0: Tahukah kamu bumi yang kita tempati disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru

0: Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
1: Ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
2: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
1: What? Menyesal? Kenapa?
2: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
1: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
3: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, Radio

Yap, teman pro 2 dari saya, darinya Adrian Khalif, teman pro 2 dengan 2001 kali, teman pro 2. Ya, ini salah satu lagu yang akhir-akhir ini cukup banyak digemari ya, teman pro 2, banyak juga diputar di mana-mana, teman pro 2. Salah satu lagu yang cukup luar biasa darinya Adrian Khalif, teman pro 2. Ya. By the way, ini lagu yang kesekian kalinya untuk kamu, teman pro 2 ya. Dari sekian banyak lagu udah saya putarin untuk kamu, teman pro 2 ya. Adrian Khalif dengan 2001 kalinya ini menjadi favorit chef gitu ya. Kenapa? Karena kayaknya banyak yang relate dengan lagu ini. Terus juga sepertinya ya, banyak banget Gen Z atau generasi muda yang kayaknya sesuai banget dengan lagu Adrian Khalif ini gitu ya. Ya namanya juga berhubungan gitu ya, cinta dan segala macamnya gitu ya. Ya pasti ada ngambekan gitu ya dan segala macam, pasti berantem dan segala macamnya lah ya gitu. Cuman ya Adrian Khalif bilang ya enggak apa-apa asal kamu balik lagi gitu. Asal baikan lagi gitu, tahun nomor 2. Yap, jangan kemana-mana, tahun Pro 2 nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Maui, teman terbaik kamu.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus, sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

0: sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi. Dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi. Namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.
1: Masih suka buang sampah sembarangan?
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Masih suka buang sampah di sungai?
2: Jangan ya, Dek ya.
4: Hah? Menumpuk sampah di pinggir jalan?
2: Jangan ya, Dek ya.
5: Ayo buang sampah pada tempatnya. Jangan di jalan, di sungai, atau di tempat umum. Karena dapat merusak kebersihan lingkungan, serta merusak keindahannya.

0: is her.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI.

sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Oke, welcome back. Masih terus bareng aku Agam Faiz di pagi hari ini. Masih terus dengan lagu-lagu yang kurang. Apa kabar kalian semua di pagi hari ini? Masih pagi banget nih ya. Moana.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952. Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat